Kita mau ke hari malam ke awal siapa dah? Ha, mana mereka pun dah. Ha, tidur dia. Bukti hukum apa? Di mana? Tan, isam untuk kah?

kamar saiki. Siti ya, ya. Kasih mata ini bisa ya kerja ya kata mungkin kena cai ya tapi kecil ya setiap berikan.

FM 107 nxeke niyakada ke kuthasamsobita ncinto ke kuyecamsa ke kule ngane ke mntu esimqoke asikhe icamsa sadinje danjo ke camsa msofita ncinto wakhe kule ngane ngiquma nqicuke imsakula ke yagqamxhamke imetake egqamsa twe camsa ke tin manite ke chimbo eke msa tete make ncicuqwa take yaqami ngiquma nqicunkaye msakula ke yagcicuqwa xala cicamsumbuya fridaha yagqamsa ngiqala wa twintunda mai tura sensi sentu nak Frida, mau entah kamu ke, ikalak cem, mau entah tadi ke agam, cakap lagi, bisa nak agam lagi, tengah agam cakap mau ikalam tadi kamu cakap mau mit IB, Victor kita entah awal, kau entah entah program kita ikalak cem kita entah, atau entah entah awal lagi aku cakap, dalam tadi sendiri entah tadi mau agam, entah entah sendiri entah mui, tangan saya ke tuiri ke aku dalam, entah awal tadi ke agam, ikalak entah program acuan, entah kuat kuat, hea aku entah sisi ikalak cem entah program acuan, agam tadi Frida kah, entah sendiri Umsa wala kamsa ke dre diarta kamsa sa. Sorry umsa samsa education program ati wagi wala kamsa ke dre. Ya unno umsa program ati wagi firiri. Umsa samsa ngumana tengi awa kontali tegi kuna ati kamsa titi mat kamsa dua kami. Kamna ati wagi kamsa samsa bor kung kami talat kami afi firi. Yang umang ngi tega usi umsa titi ka kamsa kro ke talat kami semua umsa sengde ke kamsa wala ke kwa kwa. Yang ngi kamsa kam ke ya kami talat kwa ati kamsa ke talat kami. Kasih lagi ngulai, kakak kamu kui. Tak kau siapa nak angang lagi kamu cakap ngulai. Kamu kau cakap kamu cakap sengah umno, kamu sengah imca, kamu sengah kau siapa nak cakap dengan imca titi. Imca terutama pala pala cak. Tahu bila kau siapa nak lagi imca tuh ngulai. Kamu cakap atau tu agam ina. Nah kamu cakap lagi yang kau cakap kamu cakap imca. Wah sa, meta kau yang aku nak cakap lagi. Tapi saya cakap sa sesimza. Cakap lagi missing you. Kamu cakap imca sa. Ya agam ina. Kamu cakap program kita lagi cakap mai. Kau siapa nak aku nak cakap lagi imca ngulai. Kamu kau sengah kuka sama examsa tak ajuh ku examsa tak ajuh ku damsang ni imsa ngulege ka ku ka tasengi ka wa tamsenga e imsa ngati di singin ng otoa tamse e omsa lanzala ke ka ng kai kamsa pala pala o kamsa sengi ka zo kamsa ngai ke ni titi ko ong capa simsa sengi re garo mangu he ka mangaja kamsa sengi sa sa wang kam ka wisi ke anu da kha ngkang sa awasin ka Game sa vegi kaya gumit ako. Namza ni nito ang ulo ng vegi ang hotig game sa gamit sa singim sa chwa gumit ako ng tum sa ngay. Game sa singi at tutan ko. Yaya bilanggar kita mo kung ano sa bilanggar kita mo kung sa dewi ay koko. Daga kahit na kaya game sa chwa game sa vegi sa ngandwa sa tuko tulo kaya kaya examin sa chwa gumit dia. Da sa singi kini kausi ng sa kwa mo sa ga sa dewi ay gam ng singi kaya dewi sa ako sa kiko game sa atusa. Kau siapa nak kamu sekarang kamu kerjaim sah musim tiga aku dalam sah nanti kau main mandi ang kau siapa nak kau musim aku kama kita musim dua ati oke ke titik kamu kamu sah nanti kau siapa nak kamu musim turut cikgu jalan aku siapa nak kamu sah cikgu kau nak kerjaim sah kamu kau kerjaim sah cuita kerjaim sah jalan kerjaim sah nanti ini kamu sah cuita tau sah nanti kerjaim sah kulit tau sah fita sah missing you

Foi vindo na SKFM dan kamu itu aku bin ada flit sinonge. Mana sekarang aku polis awak firaus? Cecilia kan ke Khalid kan nak kamu kau kan ini kan ke polis yang Khalid kan kau lah. Cecilia kan ke Khalid kan ini oh kau. Jenggol itu kan pula kita kan kau kan kau kan hebat agak kita tahu ah. Kau sih kan kau sih kan dan ke fir de kuartal lah. Malah bungkuk tahu ke akhir pun sih ni kau sih aku ke. Terus nala ke mawasan komiti ke kantor ke kampung peritoria ke hanat ke Cecilia ke khali pelmas nung ya ng khali ang polisi ko panggil juga masing ko khutin ke ya sibitali departamen na ta ke amblasi kiti usika ang abantun say yuanis barakuna si ng ta kiti kautamu ke ng si kunisa ko departamen ng ta ke tingay tasang ke tingaw ke kumunga ng ko tu gide kom sen u ki sta se konek de tuba ba he ki ro futi kwa ge kwa ge ge kan kan ke ge ngau sen ke me ta sen ge ga si vitali ga ke radio sin ko den khabar ge salfon si ya ambla si wi ko si sin si ya wanta ti din ma ang he ki tuwa kwa ang sin ge tuke ko ngau ko si ga ang ambla si ki ro fo kan ke ti si ga ti ko ge kau departamen ko ri tuwa Steve Mabona ki ke polisi adun ngar sukin pulang ang kam tu ci inda kula yi ngi sin ngi tin ma gan dia kan ka Trafik ke i departemen itu tu kita ngah ya ke tu sika ang sangki tak kamsang u ke pati karier si sangki dah tidak sangki ngah itu tu nanti gua kondisi aku tu senang dia hulat gua kong kau sika ang sangki dek kamsang ke kang o tak cikot kasing he kini kau pati kam skis tam tawa kong tak kemudian cik kau ang he wasimun suani kong tak kau belangger ki wajib kau yang pernah sekolah kusang kau gusorho Tak kau cikang asal ngiat, oh untuk sen tu cik kau mukui, iu lah kau mukui kus tambah di kau sen kuat. Mungkin fasin. Mungkin ke isi betul kita organisasi ya ngas, kan ke pegang Ebola, ke demokrasi Republik Kongo at kat kau ngat mukui. Vihye uo ke hawa anti drus, gaybri se hana kengke mungkin kau ni kuna dengke, itu kau nanti sen sieven tak kau kita bagai pegi. Kang isi wanda tu ista kui mana ke kuang kau sih kang dengan kau ni lagi tu kui kong kong muli kong ke kuang tak kau sih kang mesti kita kam lah tak kita kau ada sengak kuang kong ni hewa fikir fa kim kula ya kau masih jam sam kong ni kau dah mula lagi SKFM